Ia saja salah satu temanku yang so cool, so player, tapi tak tahu malu. Ini realita bisa terjadi pada siapa saja saat kita lengah. It's hati-hati teman menikam dari belakang dengan pedang panjang. Tak bisa kita prediksi siapa yang tetap jadi kawan dan siapa yang akan jadi lawan.